Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zo muso-muso dededa, ya ya de tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. Teman terbaik.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik. 101.3 FM.

Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: FM。
1: 이번곡은저희데뷔곡인데요정말오랜만에라이브하는것같아요

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat-obat.

merasa kepala tiba-tiba ringan, pandangan berperang pun seperti mau jatuh. Nah mungkin bukan cuma kamu sama Bro, tapi teman Pro 2 lainnya, bahkan aku pun ngerasa teman Pro 2. Nah meski dianggap sepele nih teman Pro 2, kondisi tersebut sebenarnya berkaitan dengan cara tubuh menyesuaikan diri ketika posisi berubah nih. Melansir dari studi The Academy of Family Physicians, saat seorang berdiri, gravitasi membuat sekitar 500 hingga 1000 ml darah berkumpul sementara di tungkai dan area perut. Nah akibatnya ini teman perut, darah yang kembali ke jantung berkurang. Tubuh kemudian seharusnya merespon dengan mempercepat denyut jantung dan menyempitkan pembuluh darah agar tekanan darah tetap terjaga. Nah jika respon tersebut tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat, maka aliran darah ke otak dapat berkurang sementara nih teman perut. Nah inilah yang dapat membuat seseorang merasa pusing, pandangan kabur, atau menghitam

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Teman-teman.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101.3 FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: I ain't no singer though.

0: Papers Indonesia, telah kamu nikmati album akustikan dari kami. Jangan lupa tunggu album terbaru dari 5 Minute di tahun 2024. 5 Verse, One Heart Till the End. Keep rock.
1: Kamu sedang mendengarkan 101.3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Pista. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat

0: pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

FM, teman terbaik kamu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. One One Point Three FM.

Yahoo Ufefu Talifuse Soga ngomong solah dededa Yaya de RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu banwada bazi sager daneniha La undang kita Enamai ita ba tanggal eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Yaya de Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Bah so gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

Yahoo Ufefu Talifuse Soga ngomong solah dededa Yaya del RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu banwada bazi sager dan neniha La undang ita Enamai ita ba tanggal eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Yaya del Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

Ya Ahobu Fefu Talifuse Soga ngomong sola dededa Ya yada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Ena mei ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Ya yada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Baso gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

Yahoo Vevu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Vevu Banuanda bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

Yahoo Ufefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Yayada RRI Fest Dua Ngahene A20 A6 Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwanda Bazi Sager Daneniha La Undang Ita Ena Mai Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A6 Oya Zomuso-muso Dededa Yayada Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM, So Gei Pagelaran Budaya, So Anjang Sana, Ba So Gei Undian Berhadiah. Bei Olifu He, Eva Bawa Sisiwa 2 Ngahene A20 A6, Ba RRI Gunung Sitoli, Ba Acara RRI Fest 2 Ngahene A20 A6.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa ya yadel RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwanda bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa ya yadel Tafareso kesehatan da secara gratis so senam so donor darah so pangan murah so bazar UMKM so gei pagelaran budaya so anjang sana baso gei undian berhadiah bei olifu he eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

0: Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomong sola dededa, ya ya de RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dan neniha la undang ita enamu ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya de tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: One 101.3 FM.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa ya yada RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa, ya iya dae, tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dananiha la undang kita enamu ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya del Tavareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20

Yahoo Vevu Talifuse Soga ngomusola dededa ya yadal RRI Fest 2 ngahene a 20 aene ba RRI Gunung Sitoli Vevu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 aene Oya zomuso-muso dededa ya yadal tafareso kesehatan da secara gratis so senam, so donor darah, so pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 aene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: One point three FM.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Ya Ahu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadal RRI Fest Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwada Bazi Sager Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadal Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Ba So Gei Undian Berhadiah Bei Oli Fuhe Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A 20 A Ene

0: kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: depresi, kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sidul.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya anil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Sampai kita gantung banget gak sih?

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: ゆいちゃん、Ica mau kemana? Kok udah rapi gitu?
1: Lagi siap-siap, udah selesai sih, tinggal pergi.
0: Mau pergi? Emang mau pergi kemana, Ca? Udah kayak gini cantiknya anak mama.
1: Iya, jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Naik gunung.
0: Naik gunung? Naik gunung sama siapa, Ca? Kamu naik gunung sama siapa?
1: Sama teman Ica.
0: Teman siapa?
1: Mami nggak perlu tahu siapa teman Ica, Mi. Selama ini Ica selalu izin ke Mami, tapi Mami selalu aja ngelarang Ica. Sampai Ica nggak punya teman, Mi. Nggak punya teman.
0: Tapi Ica kan bisa izin ke gunung itu, kan bahaya, Ca.
1: Iya, tapi Ica udah bisa jaga diri Ica. Ica udah tahu Ica nanti mau pergi sama siapa. Ica di sana bakal ngapain. Ica bakal pulang kapan. Ica udah tahu.
0: Tapi Mama itu khawatir, Ca.
1: Tapi Ica capek dilarang-larang terus sama Mama.
0: Kan Mama takut kalau kamu itu ada apa-apa sama kamu, Ca. Mama ngelarang itu bukan karena apa, tapi karena sayang sama Ica. Bukan jahat, Ca, Mama.
1: Ica itu sengaja udah ready kayak gini biar Mami tuh terpaksa buat ngizinin Ica. Kayak gitu loh effort Ica buat pergi.
0: Iya, udahlah. Kalau Ica maksa ya udah, Mama enggak bisa apa-apa lagi, Ca. Tapi hati-hati ya di sana ya. Jaga diri ya, sayang ya.
1: Bye, Mei.

teman-teman Perdua dimanapun sore hari ini. Jadi buat teman-teman Perdua hari ini kasih pengharapan, nemanin kamu lagi. Dan yang pastinya kalian boleh ikut gabung di sore hari ini nanti di 0811-655-1013 yang pengen bertanya atau juga pengen minta doanya di sore hari ini, ya dikasih pengharapan menemani teman-teman Perdua. Dan yang pastinya topik di sore hari ini yaitu kasih yang tidak berhitung bersama Bapak Pendeta Tujuliani Siregar STH. Jadi

sungguh kita berjumpa kembali pada kasih Tuhan. Bersama saya pendeta Tuhan Selina dari kantor pendidikan agama Kabupaten Nias sebagai penyuluh agama Kristen dan didampingi oleh rekan penyuluh Bapak Pendeta Kinerju dan Bapak Nuriawan. Gimana mungkin saudara berada saat ini? Mungkin ada yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, sedang berkendaraan, sedang

Katolik, Tuhan acara ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pendengar setia RRW Gunung Sitoli lewat acara Kasih Pengharapan sore hari ini diberkati oleh Tuhan, dijamah dan dilawat oleh Tuhan, dikuatkan hambamu yang akan menyampaikan renungan, perlengkapi hambamu dengan kemurahanmu, dengan otoritas hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulaikan acara Kasih Pengharapan pada saat sore hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat RRI Pro 2 Gunung Sitoli, ada pun firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan sore hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8 dengan perikop Yesus diurapi di Betania. Mari kita baca firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah katil minyak narawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sebagai tema dari renungan kita pada saat sore hari ini, kasih yang tidak menghitung harga. Ada sebuah pertanyaan sederhana yang ingin saya sampaikan pada awal renungan kita pada saat sore hari ini. Seberapa berhargakah Yesus bagi hidup kita? Sekali lagi, seberapa berhargakah Yesus bagi hidup kita? Pertanyaan ini kelihatan sederhana, tetapi jawaban kita terhadap pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Kalau Yesus hanya kita anggap sebagai tambahan dalam kehidupan, maka kita akan memberikan kepadanya apa yang tersisa. Tetapi kalau Yesus adalah yang pertama dan terutama dalam hidup kita, kita akan berkata, Tuhan, apapun yang kumiliki, hidupku adalah milik-Mu. Sebelum kita masuk ayat demi ayat pembahasan firman Tuhan, ada konteks dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ya, mari kita melihat Yohanes 12 berada sangat dekat dengan kisah penderitaan dan kematian Yesus. Pada Yohanes 11, Yesus membangkitkan Lazarus. Mujizat itu membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi pada saat yang sama, para pemimpin agama semakin berusaha membunuh Yesus. Jadi ketika Yohanes 12 dimulai, kita sebenarnya sedang berada di dalam suasana menjelang salib. Yesus datang ke Betania dan di rumah itu terjadi sebuah perjamuan. Menariknya ada 3 orang yang sangat menonjol, yaitu Marta, Lazarus, dan Maria. Masing-masing memberikan respon yang berbeda kepada Yesus. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan satu lagu rohani dan menguatkan iman.

apostolik, pada ayat 2 dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Marta melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Marta melayani, jangan menganggap pelayanan Marta kecil. Dia menyediakan makanan, dia melayani Yesus, dia menggunakan apa yang dia punya untuk melayani Tuhan. Ada orang yang pelayannya terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada orang berkhotbah di mimbar, ada orang mengatur sound system dalam ibadah di gereja-gereja, ada orang yang membersihkan gereja lewat menyapu dan mengepel, ada yang memasak, ada yang mengunjungi orang sakit, ada yang mendoakan orang sakit, ada yang memberikan bantuan, ada yang melayani keluarga dengan setia. Semuanya berharga di hadapan Tuhan apabila dilakukan dengan hati yang benar. Sahabat RRI Perdua Gunung Stoli, jangan berkata pelayanan saya tidak penting, tidak ada pelayanan terlalu kecil apabila dilakukan untuk Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Mungkin nama kita tidak disebut, atau mungkin dilupakan orang. Yesus datang ke tempat di mana ia pernah menyatakan kuasanya. Betania adalah tempat yang penuh dengan kenangan. Di sana ada Lazarus. Lazarus adalah bukti hidup dari kuasa Yesus. Beberapa waktu sebelumnya Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus datang dan berkata, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar dari kubur. Sekarang Lazarus duduk makan bersama Yesus. Bayangkan suasananya. Orang yang pernah mati sekarang duduk di meja makan bersama dengan Yesus yang membangkitkannya. Ini gambaran yang sangat indah tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga adalah orang-orang yang telah menerima kehidupan baru dari Kristus. Mungkin kita tidak pernah masuk kubur secara fisik, tapi ada kehidupan lama yang Tuhan sudah ubahkan. Dulu kita mungkin hidup dalam dosa. Dulu kita mungkin jauh dari Tuhan. Dulu kita mungkin tidak mengenal kehendaknya. Tetapi Tuhan datang kepada kita. Dia menyelamatkan, dia mengampuni, dia memulihkan, dia memberikan kehidupan yang baru. Karena itu, hidup orang percaya seharusnya menjadi sebuah kesaksian. Saya ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Jangan lupa dari mana Tuhan membawa. Ayat yang sama mengatakan bahwa Lazarus termasuk orang yang turut makan bersama Yesus. Ini sangat menarik. Lazarus tidak sedang berkhotbah. Lazarus tidak sedang melakukan pelayanan spektakuler. Dia hanya duduk bersama Yesus. Setelah mengalami kehidupan baru, dia menikmati persekutuan dengan Kristus. Ini mengingatkan kita, kekristenan bukan hanya tentang bekerja untuk Tuhan, tapi juga tinggal dekat dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ada orang sangat sibuk melayani, tetapi jarang berdoa. Sangat aktif dalam kegiatan gereja, tetapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Banyak kegiatan rohani, tetapi hati jauh dari Kristus. Kita perlu belajar dan belajar duduk bersama Yesus, bersekutu dengan-Nya, mendengarkan firman-Nya, menikmati hadiratnya, karena pelayanan yang sehat adalah lahir dari hubungan yang sehat dengan Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 3 berkata bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Kemudian ia mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Mari kita berhenti di sini sejenak. Maria tidak memberikan sesuatu yang tidak bernilai. Dia memberikan sesuatu yang mahal. Dia memberikan sesuatu yang berharga. Mengapa? Karena bagi Maria, Yesus jauh lebih berharga daripada apapun yang ia miliki. Ini inti dari renungan kita hari ini. Kita akan rela memberikan yang terbaik ketika kita menyadari siapa Yesus bagi kita. Kalau Yesus tidak terlalu berharga, kita akan merasa berat memberi. Kalau Yesus sangat berharga, kita akan berkata, "Tuhan, semuanya berasal dari-Mu. Aku mau mempersembahkannya bagi-Mu." Mari kita nikmati satu buah dan rohani ya.

apostolik dalam ayat 3 dikatakan, maka semerbaklah bau minyak itu di seluruh rumah itu. Betapa indahnya satu tindakan kasih dari Maria membawa ke rumah, ke seluruh rumah. Ada kehidupan yang ketika hadir membawa ke rumah. Ada orang masuk ruangan, suasana membawa damai. Ada keluarga yang mungkin sederhana, tetapi rumahnya penuh doa. Itulah kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Paulus dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15 berbicara tentang orang percaya sebagai bau yang harum dari Kristus. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita membawa ke rumah Kristus? Ketika kita berbicara dengan pasangan, apakah perkataan kita harum? Ketika kita berbicara dengan anak, apakah perkataan kita membangun? Ketika kita berada di tempat kerja, apakah orang melihat kejujuran? Ketika kita berada di masyarakat, apakah kita membawa damai? Ketika kita berada di media sosial, apakah perkataan kita menjadi berkat? Karena orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Kemudian muncullah Yudas Iskariot. Dia berkata, mengapa minyak narwas ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kalau kita membaca sekilas, perkataan Yudas terdengar sangat baik dan rohani. Dia berbicara tentang orang miskin. Tetapi ayat 6 membongkar motivasinya. Yohanes mengatakan bahwa Yudas berkata demikian bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tetapi karena ia seorang pencuri. Inti pelajaran penting, Tuhan tidak hanya melihat tindakan kita, Tuhan melihat motivasi di balik tindakan kita. Orang bisa melayani, tetapi motivasinya bisa berbeda. Orang bisa membantu, tetapi motivasinya bisa untuk kesombongan atau ingin menjadi terkenal. Pertanyaannya bukan hanya apa yang saya lakukan, tetapi mengapa saya melakukan. Apakah saya melayani karena mengasihi Tuhan atau supaya saya dipuji? Apakah saya memberi karena bersyukur atau supaya saya dikenal? Apakah saya membantu karena kasih atau supaya saya mendapat balasan? Ingat, Tuhan melihat hati dan motivasi kita dalam memberi. Maria dan Yudas, dua hati yang berbeda. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bandingkan antara Maria dan Yudas. Maria melihat Yesus dan berkata, dia layak menerima yang terbaik. Ini adalah bukti dari kasih yang tidak menghitung harga, sebagaimana tema renungan kita pasal soal ini. Yudas melihat minyak dan berkata, berapa nilainya? Maria berpikir tentang pengorbanan. Yudas berpikir tentang keuntungan. Yudas mempertanyakan betapa kontrasnya. Dan yang paling menyedihkan, Yudas adalah orang yang dekat secara fisik dengan Yesus, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Yesus. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita bisa dekat dengan gereja, tetapi jauh dari Tuhan. Kita bisa mendengar banyak lagu rohani, tetapi tidak mengenal Tuhan. Kita bisa aktif dalam pelayanan, tetapi hati kita penuh kepentingan pribadi. Kita bisa hafal banyak ayat firman Tuhan, tapi tidak hidup dalam firman. Karena itu, hari ini mari kita periksa hati kita. Tuhan, apakah hatiku sungguh-sungguh? Dalam itu mari kita dengarkan. Amin.

karena mungkin tidak mengerti sebenarnya apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus tak. Yesus sedang menuju salib. Dia akan menderita, dia akan mati. Dan tindakan Maria menjadi sebuah tindakan kasih yang sangat berarti menjelang penderitaan Yesus. Saudara, dengar itu Ruben Stone. Ada kalanya kita melakukan sesuatu bagi Tuhan yang tidak dimengerti orang lain. Orang mungkin berkata, untuk apa engkau melakukan itu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Tapi kalau Tuhan yang berkenan, jangan takut. Jangan hidup hanya berdasarkan penilaian orang. Hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Banyak orang mungkin tidak mengetahui pengorbanan kita. Seorang ibu bangun pagi dan menyiapkan kebutuhan keluarga. Seorang ayah bekerja keras untuk keluarganya. Seorang anak merawat orang tua. Seorang pelayan Tuhan berdoa diam-diam untuk jemaat. Seorang menerok online tanpa diketahui. Manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Jangan kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai orang lain. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena kita tidak mendapat ucapan terima kasih. Jangan berhenti melayani hanya karena kita tidak mendapat pujian. Ingat, Tuhan melihat hati. Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ayat ini jangan disalahgunakan seolah-olah Yesus tidak peduli kepada orang miskin. Justru seluruh pelayanan Yesus menunjukkan kasih kepada mereka yang menderita. Maksud Yesus adalah bahwa kesempatan khusus untuk menunjukkan kasihnya kepadanya dalam konteks ini, peristiwa itu tidak selalu ada. Yesus datang, Yesus sedang menuju salib, yang artinya untung atau masih ada kesempatan untuk pelayanan Yesus. Dan Maria menggunakan kesempatan itu. Ini membawa kita pada pelajaran penting. Jangan menunda melakukan kebaikan ketika Tuhan memberikan kesempatan. Sebagaimana ujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari ini kita bisa mengasihi, kasih kita. Kalau hari ini kita bisa mengampuni, maka ampunlah. Kalau hari ini kita masih bisa menolong, maka tolonglah. Kalau hari ini kita masih bisa melayani, maka layanilah. Kalau hari ini kita masih bisa berdamai, maka berdamailah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Maria memberikan minyak, tetapi Tuhan mungkin tidak meminta kita memberikan narawastu. Tuhan bertanya, apa yang kamu miliki? Mari kita belajar memberikan empat hal kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita berikan waktu. Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Kita punya waktu untuk bekerja, kita punya waktu untuk keluarga, kita punya waktu untuk teleponan, main HP, media sosial, menghibur, bahkan untuk kesenangan-kesenangan kita. Tapi tidak jarang waktu yang tersisa itu yang kita berikan bagi Tuhan. Yang kedua yang perlu kita berikan kepada Tuhan, berikan talenta. Talenta anugerah pemberian Tuhan. Setiap orang mempunyai kemampuan atau talenta. Ada yang pandai berbicara, ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai mengajar, ada yang pandai bekerja dengan tangan, ada yang pandai mengorganisasi, ada yang pandai mendengarkan. Gunakan apa yang Tuhan berikan. Jangan berkata, saya tidak punya apa-apa. Tuhan dapat memakai apapun yang kita miliki. Yang ketiga, mari kita berikan harta. Harta bukan
hati. Yang selanjutnya, mata yang kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Ini yang paling utama. Roma pasal 12 ayat 1 mengajarkan agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan bukan hanya menginginkan tanah kita, Tuhan menginginkan hati kita, bukan hanya uang kita, tetapi hidup kita, bukan hanya suara kita, tetapi ketaatan kita. Tuhan berkata, berikan dirimu kepadamu. Bayangkan, ada sebuah gelas yang penuh. Ketika kita menuangkan air ke dalamnya, air akan meluap. Demikian juga hati manusia. Apa yang memenuhi hati kita akan keluar melalui kehidupan kita. Kalau hati kita penuh kemarahan, kemarahan akan keluar. Kalau hati kita penuh iri hati akan keluar. Kalau hati kita penuh kepahitan, kepahitan akan keluar. Tetapi kalau hati kita penuh Kristus, kasih akan keluar, pengampunan akan keluar, kesabaran akan keluar, kebaikan akan keluar. Maria memberikan minyak dan seluruh rumah dipenuhi keharuman. Ketika hati kita dipenuhi Kristus, kehidupan kita akan membawa keharuman Kristus dimanapun kita berada. Mari mendengarkan Kudus Tony. Menurut kita dengarkan satu pujian.

apa yang selama ini saya tahan untuk berikan kepada Tuhan, apakah saya melayani Tuhan dengan kasih atau dengan kepentingan pribadi, apakah kehidupan saya membawa kehormatan Kristus sebagai keluarga dan lingkungan. Kalau hal ini Tuhan meminta saya mempersembahkan hidup saya kepada, apakah saya siap? Mari kita simpulkan ketika pelajaran pertama dari renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Pertama, kasih kepada Yesus harus dinyatakan. Maria tidak hanya berkata bahwa dia mengasihi Yesus, dia melakukan sesuatu. Artinya kasih harus mempunyai tindakan, bukan hanya di perkataan, tapi kita harus lakukan. Harus lakukan bagaimana kasih itu tindakan daripada kasih, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, Yesus layak menerima yang terbaik. Maria memberikan sesuatu yang mahal, bukan karena dia ingin dipuji, justru dia mendapat pertentangan dari Yudas yang mengatakan, kenapa diboroskan minyak yang mahal, kenapa tidak dijual. Tapi karena Yesus sangat berharga bagi hidup Maria, dia tidak lupa bagaimana kasih Yesus yang membangkitkan saudaranya Lazarus dari antara orang mati. Maka jangan berikan kepada Tuhan hanya sisa dalam hidup kita, mungkin sisa waktu, atau sisa-sisa tenaga kita, atau sisa-sisa talenta kita. Mari selagi masih ada waktu, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita boleh melihat bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga, hidup yang dipersembahkan kepada Kristus akan menjadi keharuman. Minyak Maria memenuhi seluruh rumah. Demikian juga kehidupan kita. Satu orang yang hidup dalam Kristus dapat membawa perubahan bagi keluarga. Satu keluarga yang takut akan Tuhan dapat menjadi kesaksian bagi lingkungan. Satu jemaat yang hidup dalam kasih dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Apa itu saudara yang terkasih pendengar guru-guru story? Hari ini kita belajar dari Maria. Dia mempunyai sesuatu yang berharga. Dia bisa menyimpannya, dia bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi dia memilih untuk memberikannya kepada Yesus. Dan ketika minyak itu dicurahkan, keharumannya memenuhi rumah itu. Mari kita bayangkan, kalau setiap orang Kristen berbuat seperti itu. Kalau seorang ayah berkata, Tuhan, keluarga untukmu. Kalau seorang ibu berkata, Tuhan, hidupku untukmu. Kalau seorang pemuda berkata, Tuhan, masa depanku untukmu. Kalau seorang pekerja berkata, Tuhan, pekerjaanku untukmu. Kalau seorang pelayan Tuhan berkata, Tuhan, talentaku untukmu. Kalau setiap orang percaya berkata, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Betapa indahnya, betapa harumnya kesaksian gereja di tengah-tengah dunia saat ini. Saudara pendengar RRI Pemulung Studio yang dikasih Tuhan, mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan berkatilah aku. Hari ini mari kita tambahkan doa kita, Tuhan pakailah aku menjadi berkat. Mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan berikan aku. Hari ini mari kita berkata, Tuhan aku mau belajar memberi. Mungkin selama ini kita bertanya, berapa banyak yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Tetapi hari ini mari kita bertanya, berapa banyak yang sudah kuberikan untuk Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mampu membalas kasih Kristus. Keselamatan yang dia berikan terlalu besar, pengorbanannya terlalu mahal bagi kita, kasihnya terlalu dalam bagi kita, tingginya melebihi gunung, luasnya melebihi samudra, dan dalamnya melebihi lautan. Itulah kasih Tuhan. Tetapi kita dapat merespon kasih itu dengan satu hal, mempersembahkan hidup kita kepada-Nya.
demikian renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini, pendengar RKI dan sebelum kita menutup lewat doa, ada mungkin pertanyaan kita akan kita sebelumnya kita dengarkan sebelum.

bersyukur untuk umat yang mendengarkan pada hari ini. Kami belajar dari Maria yang berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila selama ini kami sering memberikan kepada apa yang tersisa, sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian kami, bahkan sisa hidup kami. Sementara Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Ajarlah kami mempersembahkan waktu kami, talenta kami, harta kami, pekerjaan kami, seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Jadikan kehidupan kami seperti minyak yang harum. Biarlah melalui perkataan kami, sikap kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, orang lain dapat melihat Kristus. Bagi pendengar, orang-orang Kristus yang sedang mencari pergumulan, Tuhan menjadi jawaban bagi mereka yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan melawat, menjamah dan menyembuhkan dan menyehatkan mereka yang sedang menghadap masalah keluarga, pergumulan, beban berat. Berikan mereka hikmat dan keluar, kuatkan iman percaya mereka. Tuhan Yesus, Engkau lebih berharga dari segala sesuatu yang kami miliki. Hidup kami adalah milik. Terima kasih. Renungan firman Tuhan sore hari ini yang menjadi kekuatan pengharapan dan pertumbuhan baik kami. Terbatasan hamba dalam menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami punya hal yang tidak terbatas. Para pendengar RRI Produkin Story, biarlah Tuhan jalan dengan laut Roh Kudus-Mu mengingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan, mengungkapkan dan membuka rahasia firman Tuhan lebih lagi bagi setiap pendengar, bahkan menguatkan kami semuanya untuk menjadi pelaku kebenaran. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Kami akhiri acara kesempatan harapan pada saat sore ini dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.

akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10

mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya pasal 43 ayat 4.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Ya Ahu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadel RRI Fest 2 Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada Bazi Sager Dan Neniha La Undang Ita Ena Mai Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa 2 Ngahene A 20 A Ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadel Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Ba So Gei Undian Berhadiah Bei Olifu He Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A 20 A Ene
1: FM Pro 2 RRI Gunung

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah

0: kode syntax buat error, belum lagi string dan C++ Python semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga yang buat program ini perempuan ya. Susah dibangun,
0: bisa jadi itu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

Und

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat walafiat. Kita yang muda-muda juga alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberikan usia yang panjang. Tentu Bapak Ibu yang sudah di atas 50 ke atas, ada yang 55 tahun, 60, 65, 70. Mungkin ada yang sudah angka 90 tahun. Itu usia yang sudah luar biasa. Tidak seperti yang sudah kita dengarkan, usia 1 tahun meninggal, usia 5 tahun meninggal, 10 tahun, 20 tahun, mau menikah meninggal. Selesai sekolah meninggal, mau diwisuda meninggal. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tatkala kita diberikan usia oleh Allah, apakah usia kita usia panjang atau tidak? Yang penting usia itu adalah usia yang barokah. Usia yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk pihak lain. Karena kenapa Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu kata Allah adalah usianya panjang, wa hasuna amalu, tetapi praktek kehidupannya adalah baik. Artinya bertambah usia tiap tahun itu ya, ibadahnya bagus, salatnya selalu dibaguskannya, bacaannya, panjangnya ayat gitu ya, kesungguhannya di ibadah dibaguskan, sedekahnya begitu, tutur katanya begitu, bantuannya sama orang lain juga dibaguskannya terus, seiringan dengan usianya. Dia gurau sekedar saja, dia ngomong sekedar saja, tapi zikirnya banyak, bacaan Al-Qur'annya banyak. Luar biasa. Rasul tak lanjutkan wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia kata Rasul, man tala umruhu, siapa usianya baik panjang gitu ya, wa sa'amalu, tapi akhlaknya, budi pekertinya, ibadahnya buruk. Bertambah usia, bertambah lupa dengan salat. Bertambah usia, bertambah lupa dengan bersedekah. Bertambah usia, bertambah lupa dengan zikir. Bertambah usia, tak mau baca Al-Quran. Bertambah usia, tak mau silaturahim. Bertambah usia, justru dia mencoba bergaya seperti anak muda. Dia berulah seperti usia remaja. Tahu-tahu sebenarnya usianya sudah 50 lebih bahkan. Tetapi wataknya, karakternya, dia tak mau lupa, apa, dia tidak mau ketinggalan seperti remaja yang baru gede. Ibadah terabaikan. Sedekah tak ada. Bacaan Al-Quran juga nihil. Nah, seperti ini belum dia mendapatkan keberuntungan dalam usianya. Pada sisi yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kita, man atat alaihi arba'una sana. Siapa yang sudah dianugerahkan Allah usia yang 40 tahun itu, walam yaglib khairuhu syarrahu faliyatahajjar ilan nar. Siapa-siapa yang sudah masuk umurnya 40 tahun,
tetapi kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya, maka lemparkan saja ke dalam api neraka tempat mereka. Jadi dia usia 40 tahun itu, kebaikannya itu kualitasnya sangat rendah, sehingga lebih menonjol, lebih nampak apa keburukan, kejelekan lebih menonjol, lebih diketahui orang daripada kebaikan yang ia munculkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, sampai lebih itu, marilah kita tonjolkan kebaikan. Dan kita menghindari, menjauhi hal-hal yang negatif, yang buruk dalam kehidupan kita. Mulai dari ibadah kita, tutur kata kita, sikap kita, gaya kita itu harus lebih menjurus kepada norma yang positif dilihat oleh masyarakat. Jadi boleh jadi memang menurut kita sih tidak mengurangi hak orang lain ya. Tidak mengambil hak orang lain gitu ya. Tetapi dalam pandangan masyarakat banyak itu ya, dalam artian pengertian agama itu kurang mengena, kurang bagus. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, usia yang berkah adalah usia di mana keberadaan kita bermanfaat. Di mana keberadaan kita sebagai hamba kita manfaatkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengingatkan kita, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan usia kita. Ya. Jangan kita sia-siakan kesehatan kita. Jangan kita sia-siakan kebahagiaan kita. Tapi semuanya kita manfaatkan untuk mendapatkan, meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Stoli di mana saja Anda berada, mendengarkan sampai ke Anda sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Gunung Stoli akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan untuk saat ini pendengar, kami sudah untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami, dan tentunya saudara-saudara kami umat Muslim tadinya telah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk mengisi hari ini, tepatnya edisi Kamis tanggal 3 September 2026. Baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Sitoli.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Lifestyle bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja. Memaksimalkan teknologi, tapi happy sih, happy karena bisa gabung lagi sama

0: ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru, dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk okay, gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa-bisa, atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu, bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga. Daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gua, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian. Daripada gua pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Benar. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Okay.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay. Di gitu era ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman Pro 2.

0: Itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, yang mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu.
0: Betul.
1: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul.
0: Tapi itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa.
1: Betul.
0: Identitas. Dasarnya apa, itu yang akan jadi PR buat ngenalin ke teman Pro 2.
1: Ide,
0: teman warna barunya.
1: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
0: 2023
1: ya.
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023.
1: Waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis album.
1: Seru. Dan lu baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Mm. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Gimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh, gitu. Pengen kita tersinggung. Gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas. Entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Oh, makanya dulu gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh. Gua bangga sendiri aja, gitu kan?
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia maksudnya apa sih tujuannya apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini. Gue lebih mengingatkan aja dan sebenarnya ke buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding jam dinding itu kan selalu muter ke kanan nggak mungkin ke kiri tiba-tiba terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus jadi nggak perlu nih mikirin itu terus kita hidup ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih.
0: Okay.
1: Gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang. So you mad? Jadi lo marah karena gue hebat. Gue nggak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Ada satu lagi penggalannya pakai peribahasa Indonesia mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya mulutmu harimaumu. Punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Motivation aja.
0: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya teman-teman dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu gua dan musiknya afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
1: Okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan, afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lo gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Okay.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu gua.
0: Okay.
1: Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya Lulu gua. Kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya. Artinya lolo gue.
0: Okay. Cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Okay.
1: Makanya di dalam liriknya nggak ada. Gue nggak menyebut lolo gue, Lulu gua. Gue nggak menyebut. Tapi ada celutukan yang terkesan Afrika, Lulu gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Kita teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes,
1: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin konten yang ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik. Apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul.
0: Yes. Benar-benar.
1: Tapi and it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Benar-benar. Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.

0: tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia, jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar-benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Ya udah.
1: Alright.
0: Gak fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda
0: bakal
1: ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik! Dipakai, yeah. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
0: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh, bener.
0: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya mafusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih, itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah. Balik lagi penjelasan kita awal, dimana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Jadi
0: radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: gue juga ganti maksudnya.
1: Oh iya, benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Lumban. Tapi menurut gue, oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Karena kan semua orang juga hampir setiap break setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
0: di
1: benar,
0: toko
1: benar.
0: Itu ada.
1: Alright. Mana? Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir

0: 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi gak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja. Betul. Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
1: Yeah.
0: Dirabin.
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, silakan dengar, cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: kontennya. Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya, tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau bikin yang mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua-gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Selamat malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
1: Betul.
0: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita, pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye bye.
1: Bye bye.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya, karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

0: Ya Ahu Ufefu Talifuse Soga ngomong sola dededa Ya ya de RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa si siwa Dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Ya ya de Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Baso gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

Hai kamu, hai teman Prodo 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku di Prodo FM. Gimana kabar kamu teman Prodo 2 di malam Jumat Kliwon ini? Apakah di sana menyeramkan teman Prodo 2? Waduh, kayaknya menurut aku ya, malam Jumat Kliwon itu gak terlalu menyeramkan ketimbang ya udah masuk awal bulan tapi belum gajian. Kayaknya itu lebih menyeramkan gak sih teman Prodo 2? Kalau menurut kamu sendiri gimana? Menurut aku versi horor itu sih yang paling horor dari malam Jumat Kliwon ya. Teman Prodo 2 kayak biasa nih, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12. Lagu-lagu keren masih aku puterin nih teman Prodo 2 buat kamu. Dan jangan lupa kayak biasa nih teman Prodo 2, di malam ini kita bakal temenin kamu di Jaga Malam Obrolan Komunitas. Kita bakal bahas-bahas seputar komunitas-komunitas seru ya di Polonius juga, atau mungkin pengalaman kamu selama ikut komunitas teman Prodo 2. Pengalaman seru yang pernah kamu rasain selama ikut komunitas, nanti boleh lah ya, suka dukanya apa aja gitu teman Prodo 2. Nah jangan lupa nanti pada pukul 9 kita ada ruang kreativitas storytelling. Nah kamu boleh nih kirim-kirim karya kamu di sini. Jadi buat kamu nanti yang pengen dibacain nih storytellingnya di malam Jumat ini, tapi jangan yang horor ya. Biar malamnya doang yang horor, tapi cerita kamu jangan yang horor juga nih teman Prodo 2 ya. Kita ceritanya yang fun-fun aja di malam ini ya. Kamu boleh langsung kirim nanti di 0811 655 51013, tapi nanti pada pukul 9. Nah di pukul 10-nya ada curhat teman Prodo 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita atau ya sekedar berbagi hiburan, pokoknya bercerita tentang apa deh, apapun deh boleh ya, terkecuali mungkin keadaan dompet kamu di saat ini. Aku harap jangan cerita tentang itu, mungkin kita akan merasakan hal yang sama. Dan mungkin bisa jadi kita bakal bercerita hal yang sama teman Prodo 2 ya. Jadi aku harap kita ceritanya yang ya yang heaven aja nanti pada pukul 10 teman Prodo 2. Untuk saat ini lagu-lagu keren masih aku puterin. Oh iya teman Prodo 2, jangan lupa nanti besok ya, besok itu ada acara RRI Fest. Mungkin kamu juga bakal udah sering denger di iklan-iklan kita di Prodo FM juga bahwa besok kita akan ada RRI Fest. Dan pastinya bukan cuma RRI Fest aja yang akan kita adakan di minggu-minggu ini ya teman Prodo 2, ada juga Bintang Radio. Kamu udah daftar belum Bintang Radio? Nah, jadi kalau belum daftar, kayaknya nggak usah karena ini udah terlambat. Soalnya RRI Bintang Radio udah tutup pendaftarannya di tanggal 30 Agustus kemarin ya. Nah, buat kamu yang sudah daftar, semangat, jangan lupa latihan teman Prodo 2. Nah, jadi teman Prodo 2, minggu ini kita bakal banyak banget acara yang bakal diadain di RRI Gunung Sitoli pastinya. Besok itu ada RRI Fest ya, kita akan ada RRI Fest. Dan pastinya teman Prodo 2, banyak banget acara-acara yang akan kita gelar besok teman Prodo 2 ya. Nah, besok buat kamu yang penasaran apa aja sih acaranya, kamu boleh langsung datang ke RRI Gunung Sitoli. Nah, kamu lihat tuh di sana keseruannya apa aja. Kalau di hari Jumat besok pagi-paginya itu teman Prodo 2, kita bakal ada senam sehat loh. Nah, buat kamu yang udah lama nih enggak gerak ya. Nah, kayaknya ini kesempatan buat kamu teman Prodo 2 ya, kesempatan buat kamu untuk olahraga ringan gitu ya teman Prodo 2, karena besok tuh banyak banget acara yang akan kita adain. Yang pertama ada senam sehat ya, yang masih mager please deh besok buang sedikit ya lemaknya, karena besok setelah kita ada senam kita bakal dikasih makanan-makanan sehat aja, kayak ubi-ubian, terus juga mungkin jagung-jagung rebus gitu, pokoknya makanan-makanan sehat lah untuk besok. Terus teman Prodo 2, besok ada donor darah juga. Jadi buat kamu yang pengen donor-donor darah ya, kamu boleh datang ke RRI Gunung Sitoli besok ya teman Prodo 2. Acaranya dari pagi sampai jam 12 ya. Jangan juga kamu datangnya pas malam-malam minggu, jangan ya, acaranya udah selesai, oke? Donor darah juga besok ada. Kalau kamu sekiranya ngerasa kayak aduh kayaknya darah aku udah membludak nih, nah kamu boleh langsung datang aja ke RRI teman Prodo 2 bersedekah darah ya. Donor darah bukan donor dosa teman Prodo 2.
Next Tomo Pro2 besok kita bakal dimanjain beberapa stand-stand UMKM dan di sana tersedia semuanya Tomo Pro2. Kamu yang suka dimsum ada, ya yang suka jajanan yang manis-manis juga ada Tomo Pro2. Pokoknya besok banyak akan tersedia pos-pos UMKM pastinya. Nah buat kamu yang penasaran, yuk datang aja ke area di Gunung Sitoli. Terus kamu tau gak, besok itu ya ada gerakan pangan murah. Ada yang jual SPHP, beras SPHP, terus juga minyak kita Tomo Pro2, ya kan? Jadi buat yang pengen-pengen menghemat di awal bulan ini, datang aja ke RRI. Besok kita ada akan ada belanja gerakan pangan murah. Jadi insya Allah lah ya, amanah kita ya Tomo Pro2. Besok harganya akan terjangkau banget Tomo Pro2. Terus juga ada pagelaran budaya nih besok Tomo Pro2 ya. Ada pagelaran budaya juga, terus ada santunan sosial, terus juga ada audisi bintang radio nih ya. Tapi audisi bintang radio itu masih belum besok Tomo Pro2. Pokoknya tuh besok tuh banyak banget acara yang akan kita saksikan Tomo Pro2 ya. Ada senam, ada cek kesehatan gratis. Yang ngerasa kayak aduh kesehatan aku agak amburadul nih. Nah boleh langsung datang ke RRI, pastiin kamu sehat apa enggak gitu. Dompetnya aja enggak nih yang enggak sehat ya. Sebenarnya tubuhnya sehat tapi dompetnya yang agak-agak rawan gitu ya Tomo Pro2. Kamu boleh langsung datang ke RRI Gunung Sitoli Tomo Pro2. Jangan lupa ya besok pada tanggal 4 Tomo Pro2. Buat kamu juga yang pengen ketemu aku, kamu boleh Tomo Pro2 langsung datang ke RRI, ya kan? Emang aku sepenting apa sih? Harus didatengin ya. Nah pokoknya gitu deh Tomo Pro2. Kamu yang pengen besok Jumatnya enggak sia-sia Tomo Pro2, atau mungkin kamu pengen, aku pengen Jumatnya yang seru-seru aja deh gitu, yang hevan-hevan aja, langsung aja datang ke RRI Tomo Pro2. Banyak banget acara yang bakal kita adain di hari Jumat besok ya. Yang pengen jajan juga banyak, ada stand-stand yang sudah tersedia pastinya ya. Jangan lupa Tomo Pro2, dengerin terus Pro2 FM, dan jangan lupa pastikan besok kamu ada di sini. Jangan sampai kamu tidak ada ya. Jangan sampai kamu enggak ada di lapangan besok Tomo Pro2 ya. Nah, aku masih bareng kamu Tomo Pro2 di jam 9 ada storytelling, dan jam 10 nanti bakal ada curhat buat kamu. So, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya rindu sama Baskara, Mbak.
1: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kerja buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Masih bareng aku pastinya di Pro-Radio FM, menemani kamu dengan lagu-lagu keren di malam hari ini, teman Pro-Radio. Kayak aku bilang tadi, teman Pro-Radio, malam ini kita bakal cerita-cerita seru, hal terseru yang pernah kamu alami ketika ikut komunitas apa aja ya, teman Pro-Radio. Hal terseru apa, teman Pro-Radio? Nah, ternyata teman Pro-Radio di sini tuh sudah ada yang kirim-kirim hal-hal keseruannya, teman Pro-Radio. Ada Dinda di malam hari ini. Selamat malam Kanadia. Selamat malam Kanadia, aku Dinda. Aku masih ingat banget pertama kali ikut komunitas, deg-degan setengah mati, datang sendiri, duduk di pojokan, HP dipegang kenceng karena takut diajak ngobrol. Tapi 10 menit kemudian ada kakak-kakak yang datang nyamperin, "Hai, kamu baru ya, gabung sini." Dari situ hidup aku mulai berubah. Wah, teman Pro-Radio, ini cerita dari Dinda di malam hari ini. Kadang memang ketika masuk sebuah komunitas, kalau bicara komunitas itu kan udah gede banget ya. Kita ke circle deh, circle ya teman Pro-Radio. Ketika masuk di circle aja, kita tuh pasti ada rasa kayak, aduh, aku diterima nggak ya gitu. Namanya juga banyak orang di situ gitu ya. Pastinya nggak semua sepaham sama kita, sefrekuensi sama kita. Makanya kamu cari komunitas-komunitas yang kayaknya, aduh, ini sefrekuensi nih sama aku nih gitu. Kayak contohnya kamu suka jualan, kamu coba cari komunitas yang UMKM gitu kan. Terus atau mungkin juga kamu suka kegiatan-kegiatan sosial, teman Pro-Radio, membantu sesama. Nah, kamu boleh tuh ikut komunitas kayak komunitas relawan. Atau mungkin kamu suka gowes, kamu boleh ikut komunitas gowes, teman Pro-Radio. Jadi seru-seruan aja. Jadi teman Pro-Radio, serunya ikut komunitas itu tuh enggak bisa dijelasin ya pakai kata-kata. Seru doang. Bener enggak sih teman Pro-Radio? Nah, dia tuh kayak paket komplit, tau enggak? Pertama nih, kita tuh bakal nemu circle baru. Terus bukan circle yang ngebanding-bandingin siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng, siapa yang paling seru, siapa yang paling kaya, siapa yang paling cantik. Nah, tapi teman Pro-Radio, circle yang nanya, besok kita bikin project apa ya gitu. Atau kayak, kamu butuh bantuan gak? Nah, di komunitas kita belajar kalau berteman itu gak harus tiap hari chat. Tapi kalau ada apa-apa, pasti ada teman Pro-Radio ya. Nah, skill kita tuh bakal naik level teman Pro-Radio. Dulu aku tuh gak bisa public speaking, sama sekali gak bisa public speaking. Nah, ternyata ketika aku udah masuk komunitas teman Pro-Radio, ternyata seru ya gitu. Awal-awalnya itu ikut public speaking di depan, ngomong depan cuma 3 orang doang, udah gemeteran, parah gitu. Nah, pas ikut komunitas, nah aku dipaksa pegang mic, awalnya ancur banget pastinya ya. Tapi lama-kelamaan, tiap minggu latihan nih, tiap ada event disuruh jadi MC, terus-terusan kayak gitu teman Pro-Radio. Dan akhirnya aku bisa menemukan jati diri aku. Oh, ternyata aku serunya tuh di sini gitu teman Pro-Radio ya. Nah, aku masih baca-bacain teman Pro-Radio beberapa kiriman-kiriman pengalaman seru teman Pro-Radio ya. Nah, sekarang tuh ada dari Intan. Selamat malam Kanadia, semangat terus siarannya di malam Jumat ini. Pengalaman paling gak terlupakan tuh pas aku bikin project bareng, begadang bareng sama sampai jam 3 pagi buat ngedit video. Waduh, ini kayaknya anak-anak editor nih, konten kreator nih kayaknya nih. Nah, ngeprint proposal, beli nasi goreng di pinggir jalan terus makannya lesehan. Capek gak? Capek banget kak. Tapi pas projectnya jalan dan orang-orang bilang keren, rasanya tuh kebayang semua. Itu rasanya bangga yang gak bisa aku dapetin kalau kerja sendirian. Nah, itu dia teman Pro-Radio ya. Jadi banyak-banyak hal-hal seru yang bisa kita rasain, yang bisa kita dapat ketika kita ikut komunitas. Nah, pengalaman terseru apa nih dari kamu lagi teman Pro-Radio? Kita boleh sharing-sharing. Nah ya teman Pro-Radio, kamu boleh kirim nanti di WhatsAppnya Pro-Radio di 0811655103 teman Pro-Radio ya. Kamu boleh kirim di situ pengalaman seru yang pernah kamu rasain ketika ikut komunitas.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah

103,3 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bersama aku pastinya di Pro 2 FM menemani kamu di malam hari ini. Nah, kita bacain yang terakhir teman Pro 2 nih, ada dari Minace, teman Pro 2 Minace. You know enggak teman Pro 2 Minace ini adanya di Sulawesi, jauh banget loh dia teman Pro 2 ya. Jadi tadi aku bilang Minace nanti kamu datang ya di Pro 2 FM ya. Besok kita dari ada RRI Fest nih. Nah, ternyata dibales, wah asik pasti ya kak, maaf banget nih aku dari Sulawesi kak, mau ikut tapi aku nggak stay di sana, hu, nggak apa-apa, tapi doain ya Minace supaya acara kita besok lancar-lancar jaya. Oke, teman Pro 2. Terus dia ngechat lagi nih, ternyata dia juga pernah ikut komunitas seru ya, ternyata ada pengalaman-pengalaman seru ketika Minace ini ikut komunitas teman Pro 2. Nah, ada sih kak, aku pernah gabung di komunitas seni tapi cuma sebentar aja, nggak lama keluar. Aduh, kenapa baru tiba-tiba baru ikut komunitasnya terus keluar lagi, ada apa? Apakah tidak sefrekuensi atau memang kayak waktu itu lagi udah gabut aja deh, mending ikut komunitas. Nah, kan ada juga tuh yang kayak gitu, nggak tahu nih cari hiburan apa gitu teman produk, udah deh aku ikut komunitas aja deh. Nah, ada orang segebut itu ya, pasti adalah sedikit teman produk ya. Nah, kalau aku sendiri, aku pernah ikut komunitas waktu itu teman Pro 2 dan seru sih komunitasnya. Di situ kita bisa ketemu sama teman-teman baru gitu ya. Dan aku punya teman-teman banyak pada saat itu. Nah, pengalaman serunya itu sih kita bisa ketemu sama teman-teman yang baru gitu teman Pro 2. Jadi teman kita itu bukan hanya di satu sekolah tapi ada di sekolah A, B, C, D, banyak gitu teman Pro 2. Nah, kalau pengalaman serunya itu mungkin buat aku waktu makan bareng gitu ya. Makan bareng sama teman-teman ya kan, nasinya cuma ditaruh di atas daun pisang doang gitu, tapi mungkin menunya tidak begitu mewah ya teman Pro 2, tapi keseruan dan kebersamaan itu yang bikin mewah dan spesial sih menurut aku gitu teman Pro 2 ya. Nah, ternyata alasan Minace ini kenapa dia cuma sebentar aja gak lama keluar, karena dulu jamnya tuh agak tabrakan nih sama jam belajarnya. Kalau temen sama lingkungan mereka baik-baik kok, cuma kurang bisa atur waktu aja dulu, hehehe. Waduh, sayang banget ya Minace ya, padahal kita udah bisa ketemu sama yang sefrekuensi dan punya teman-teman komunitas yang baik-baik juga. Yang sabar ya Minace ya, mudah-mudahan kedepannya kamu bisa ikut komunitas lagi dan bisa ketemu sama orang-orang yang seru lagi, dan ya bisa berbagi waktu, bisa membagi waktu kamu, tapi aku gak maksa ya. Kalau kamu mau silahkan Minace ya, tapi kita doain juga semoga Minace dapat komunitas-komunitas seru lagi nih teman Pro 2 yang sefrekuensi sama dia dan bisa mengatur waktunya antara komunitas belajar dan mungkin schedule-schedule lainnya gitu ya teman Pro 2. Seru sih memang teman Pro 2 ikut komunitas-komunitas itu, coba deh kamu yang belum pernah ikut komunitas, coba deh teman Pro 2, seru loh. Jadi menurut aku intinya ya, ikut komunitas itu kayak investasi, investasi waktu, investasi tenaga dan emosi, benar enggak? Tapi di return gitu. Nah, teman, pengalaman, skill dan cerita yang bakal kita kenang sampai di tua nanti. Nah, sekarang teman Pro 2 ya, giliran kamu. Kamu pernah ikut komunitas apa? Pengalaman paling serunya itu seperti apa teman Pro 2? Dan kita sudah tutup ya cerita-cerita serunya, besok lagi kita seru-seruan lagi cerita seputar komunitas lagi teman Pro 2. Nah, ya buat kamu yang pingin dikirimin storytellingnya, kamu boleh langsung WhatsApp kita di 0811-655-1013 teman Pro 2. Tapi sebelumnya pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya somo-somo dededa, ya ya da Tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Baru saja kamu mengikuti JGS Jalan-Jalan Sore siaran berjaringan Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Tanjung Balai, dan Nias Selatan. See you next time.

maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Yahoo Fefu Talifusa. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazisa gerdananiha la undang kita enak.

Mayita batanggal Eva bawa si Siwa dua ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya iya da, tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa si Siwa dua ngahene a 20 a ene, ba erari Gunung Sitoli. Ba acara RRI Fest 2 ngaheuna a 20 a eneu.

atau memprodo dimanapun Anda berada. Dengan ini sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya. 101.3 FM

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Terbaik kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bagus, api.
1: Jauh kok begini udah. Begini.
2: Ya, sangat mencet.
0: Siapa no?
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.